0: jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
1: 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: berhenti.
1: Maya FM.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ya, Sobat Maya simak, nupar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar.net.
1: Saatnya kedatangannya tiba. Duparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Giri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya sobat Maya simak Dupar Ting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

0: Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.
5: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
4: Maya FM. Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
3: Ya, Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36.

0: itu penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Jaya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Diri Subang, Jalan Marsinyu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Nuperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Nu berhenti.
1: My FF.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya tetap Maya simak. Nuker ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
5: @98mayafmbandung.
3: Maya FM.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM, Maya FM.

0: YFM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia

uswatun hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: dong. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia?

adalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Tiba-tiba.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya, ya, ya. Eh, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
4: Oh, iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 5413-329.
4: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM 98 Maya FM

0: lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor, dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
3: Pelaku ini dia beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning, menukarkan ATM asli dari korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus Sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
5: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
6: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
5: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
4: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
7: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
8: Sudah masuk air dalam dapur.
7: Air lumpur.
8: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
7: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
7: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas

0: dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
1: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga APUD mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
2: Warga Reno itu udah sangat tersak, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini udah hilang kesabaran.
1: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
4: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Baleendah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
5: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Baleendah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
0: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
6: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
7: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
6: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas

0: menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
1: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0817-1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya bebek melayas tiba. No party.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah spesialis umroh plus.

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setiap orang yang terindikasi terlibat dalam praktik jual beli kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
1: SPMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
2: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya, pertama. Itu sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP, dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
0: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini tetap sama dibanding tahun lalu, meski ada penambahan sedikit di tiap jalur.
3: Jadi secara umum ada 4 jalur. Nanti zonasi, kemudian bagi warga yang secara ekonominya di bawah, ada kuota khusus, jalur afirmasi, RMP, rawan melanjutkan pendidikan, terutama yang masuk keluarga desil 1 sampai 5, ya, sebetulnya transisi. Ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis, kalau ada main-main di sana laporkan. Nah, kemudian jalur mutasi dan juga jalur prestasi, sekali lagi akademik dan non-akademik.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Bandung menghadirkan pelayanan psikologi klinis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental. Ke-12 puskesmas tersebut adalah puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamokolan, Kopo, dan Puter. Selain itu, puskesmas Pada Suka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki,

0: penyangkal.
1: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
2: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
1: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
3: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram, kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sedia farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.360 botol. Jumlah tersangka yang diamankan yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana dominasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
4: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Gempar Enti.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dokter Ti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Mutante.
1: Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Bebek Maya Simak Nuparti
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2566-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: Wonder.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
0: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Taman Maya Bandung. Lagu-lagu. Sobat Maya, selamat sore. Di kesempatan sore hari ini, seneng banget Maya bisa nemenin Sobat Maya di JJS36. Ayo ah, mumpung sebentar lagi long weekend, jadi Sobat Maya langsung gaskan kita JJS36. Yang mau request langsung aja ke 087770809898, atau Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Maya Rahmanyu. Okay, let's go, kita JJS36.
1: Maya FM.
2: Tepatnya,
3: tepatnya sebab Duparti. Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Kulirnya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM.
5: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
5: Maya
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kamu.

yang namanya hidup gak selalu indah. Tapi gimana caranya? Sobat Maya, setiap hari, setiap menit, setiap detik kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita rasakan. Selamat sore, hari Rabu menggebu. Semangatnya harus menggebu Sobat Maya, karena hari kami sudah libur. Jumat, Sabtu, Minggu udah long weekend aja. Karena banyak nih status dari teman-teman Maina yang kayaknya udah siap-siap mau long weekendan. Entah itu long weekend di Bandung ataupun yang OTW keluar kota. Kalau teman-teman Maina ini khususnya teman-teman dari komunitas itu pada OTW ke Bali Sobat Maya. Soalnya di Bali kebetulan Avanza Xenia Solution Bandung Nasional ya, Avanza Xenia Solution Nusantara itu lagi anniversary. Yang tentunya di anniversary tahun sekarang Sobat Maya jadi tuan rumahnya adalah Bali. Jadi banyak dari Bandung, Bandung Barat, seluruh kota di wilayah Indonesia yang lagi OTW ke Bali sekarang. Maina gimana? OTW Bali gak? Pengen sih, tapi emang pekerjaan lagi numpuk. Pengennya kalau misalnya OTW Bali memang bebas dari pekerjaan yang ada di Bandung. Itu enak banget dibanding kalau misalnya kita liburan tapi kita ada PR dimana lagi dikejar-kejar deadline. Wah, pokoknya mempengaruhi hal-hal yang lainnya juga. Duh, kayaknya mau liburan juga gak tenang ya Sobat Maya. Ya, yaudahlah. Yang penting Sobat Maya di sore hari ini semangat. Semangat untuk JJS 36.

0: Radio FF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Ya, Sobat Maya pasti semua juga pengen yang terbaik ya, termasuk Sobat Maya pengen yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga tercinta, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, Sobat Maya, sudah waktunya. Yang mau request boleh di 5441398. Maya juga mau nyapain untuk Sobat Maya yang sudah siap ikutan JJS36. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
1: Jalan-jalan sore 36.
0: Wow, kirain siapa, kaget. Ini nggak liburan nih apa masih jauh di sana?
1: Masih jauh deh, masih merantau.
0: Asik, kan long weekend, pulang nggak ke Bandung?
1: Kebetulan nggak libur deh.
0: Pokoknya nggak ada liburnya untuk para pejuang rupiah yang lagi merantau, Maya.
1: Ya, semangat terus.
0: Semangat terus. By the way, ini tuh lagi-lagi ini ya, lagi banyak pulsanya ya, tiba-tiba telepon.
1: Enggak, kebetulan lagi ini.
0: Salse.
1: Lagi ada rehatnya sih. Okay. Kemarin. Ya, itu enggak on air tuh ya lagi pak TikTok.
0: Iya, bukan pak TikTok. Bukannya enggak ada pulsa tapi lagi pak TikTok ya.
1: Nah, itu. Aturan okay. Damang Dede.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, sehat ya?
1: Alhamdulillah Dede.
0: Mantap, yeah. Atuh. Mau request lagu apa? Mumpung lagi masuk.
1: Mau flashback, Dede.
0: Hah?
1: Pengin dari Japa Jaib yang terindah.
0: Oke, okay, JJS 36-nya bareng yeah. Siapa?
1: JJS 36-nya bareng Teh Mina duluan ya. Juga okay. Buat sobat hobinya juga ya. Mm-hmm. Semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat ada Ayo Diantos on airnya.
0: Oke, okay, sok Diantos.
1: Buat Jajang Rusmana, Dimas Jiwa, Mama Dini, Teh Nado, Bang Jalikal beserta keluarga dan karyawannya. Mansur Parihin. Terus tidak lupa juga buat Umi Lilahi Ta'ala, pokoknya panjang bukan nama. Amin.
0: Siap.
1: Terus tidak lupa juga buat Sobat Maya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat mendengarkan JJS 36-nya.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesialnya tetap deh.
0: Buat siapa?
1: Spesialnya tetap buat istri sama kedua anakku tercinta.
0: Terima kasih dari radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, hatur nuhun buat Janda Aris yang ada di Jakarta, yang lagi merantau, pokoknya pejuang rupiah ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
0: Nah, gitu atuh, semangat.
2: Apa kabar?
0: Kumaha, kabar baik dong. Teh Sumi sehat?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ah, mana tong lulus gitu atuh. Jadi mainnya juga sok rad asa di PPND sok hoyong bobos ya. Sakit apa emang kemarin?
2: Ya.
0: Sakit apa?
2: Sakit.
0: Pokoknya gini, sakitnya tuh di sini, di.
2: Nah, gitu.
0: Pokoknya sakitnya di dalam hatiku aja ya.
2: Iya.
0: Yeah. Ya udah, biar semua tuh hatinya mau diputerin lagu apa?
2: Ya mau itu, sakit itu.
0: Oh, itu aja.
2: Iya. Yeah.
0: Sakitnya tuh di sini. Oke. Okay. Jadi 36-nya bareng siapa?
2: Ya Teh Mina sama tugas sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Wah, Sobat Maya aja deh.
0: Oke deh.
2: Iya. Itu aja deh.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, pilih radio.
2: Iya. Yeah. Oke, Maya mantap lagu-lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Sobat Maya. Langsung aja, let's go JJS 36.

miliki. Aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: udah mantap lagu-lagunya. Main mau nyapain ini lagu yang suka sama Febri Acu ya. Sebujang cinta di kawasan Banjaran Cinampano yang suka banget lagunya Fagetos dengan Betapa Aku Mencintaimu. Jangan serunya pada sobat semuanya nih, ngasih orang cepat hujan ya, orang cinta hasil Nurul Aisy, anak-anak 98 buat lagu Oce, Jajang Kesatria Saika, Dian Sayang Ang Inu, Cepet Sandria, Mansur Parihin, Kang Lambolom, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Shanda, Umi Lila yang Endut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati Teh Maina Rahman bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala rezekinya. Amin. Ada Agus Oce, apa kabar? Mau nyamperin dulu boleh JJ36-nya bareng Mama Shanda, Mama Dini, Mama Nui, serta IJ Stefani, Teh Hita Kuya, Teh Nado, Umi Lila, Kang Alam Bolem, Kang Cepi Sanria, Jajang Jalak, Jajang Rusmana, Abu Meta, Kang Pabri Acu, bareng semua sobat Mayu ucapannya jangan lupa riba heula cenah. Kela ite buat sobat Maya atau buat diri sendiri? Kayaknya buat diri sendiri itu Maya. Spesialnya buat Teh Maya sama Raka, ditunggu di pengkolan. Sok siaplah diantos di pengkolan. Diantosan di pengkolan. Asik. Jana Aris, wah tadi lupa teteh satu lagi buat Kang Cepi Sandria, maaf kelewat. Gak usah lah Cepi Sandria mah ya. Somse soalnya Kang Cepi Sandria mah gak usah dikirim somse. Jadi kalau misalnya sekarang masuk bolehlah dikirim lagi. Kalau enggak udahlah jangan dikirim somse soalnya ya. Udah lama ya sama Maina juga pokoknya. Kalau bahasa Cepi Sandria mah kurmon. Terima kasih sobat Maya. Jangan kemana-mana, nanti Maina balik lagi tentunya setelah jeda pariwara yang berikut ini.
1: 98 Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: MyFM

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain dulu, ini ada Asep Rambo yang ada di Kopo Permai. Pengen lagunya Blackout yang selalu ada, boleh janji asurannya bareng para pejuang Reboan aja. Ada Agus Reja, Pak Uji, Pak Edi, Tuti, Emon, Pak Endang, spesialnya buat pacar aku yang lagi siaran. Tunggu. Mana yang ini? Kang Adam yang ada di Linggahar Sayati, apa kabar? Pengen banget aku dan bintang dari Noah, boleh. Jajah suaranya bareng Umi Lila, Tenado, Kang Uyagatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Pak Kosasi, Bah Dadang, TCI, Abu Metal, Jajang Jalak, bareng semua sobat maya, spesialnya buat temennya bareng arakannya. Pokoknya hatur nuhun, berani beda, berani gaya, derah. Okay. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Tentunya udah selalu nyimak JJS 36. Oke, sobat Maya, jangan kemana-mana, masih di 98 Maya FM Bandung. Ada satu lagu miliknya Blackout. Blackout ini, lagu yang satu ini memang enak banget nih sobat Maya. Kalau sobat Maya suka, lagunya selalu ada, Maina akan puterin sekarang langsung aja. Untuk sobat Maya yang selalu ada, tentunya nyimak JJS 36 di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

Sobat Maya, aku dan Bintang, Maina dan juga Sobat Maya ya. Semoga selalu terjaga silaturahmi kita. Maina mau nyapain dulu Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahmanyu di 98 Maya FM Bandung ya. Ada siapakah gerangan yang udah komen-komen? Hai, hai, hai. Selamat sore, apa kabar? Ini ada Kicau Mania. Wow. Abdullah Saib Ramadan hadir pertama Teh Maina, mantap banget. Hatur nuhun pisan, meni gercep ya. Terus juga buat Hiara Akikanha. Oh, di Cibaduyut hadir. Terima kasih Akikanha. Mama Dini di Lembang hatur nuhun, ada Mama Keisha di Dubai hadir. Ikutan JJS 36 buat Teh Maina matugas. Salam JJS 36. Pokoknya selalu dari Mah Kei di Jonanguli. Mantap. Tani Paneker sama sore hadir di JJS 36, pengen banget dobo di Doremi yang mesir waktu. Jajan sorenya bareng Sobat Maya semuanya. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga selalu rehat Sobat Maya. Gimana Sobat Maya? Sekarang lagi apa? Hah? Lagi OTW. Wah, udah OTW lagi aja nih. Buat teman-teman Maina lagi OTW ke Bali ya, ke Pandawa Bali. Pokoknya diberikan keselamatan. Amin.

0857-1853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Sebuah lagu miliknya Fabio Asyar, Sobat Maya dengar Rumah Singgah. Semoga Sobat Maya rumah itu bukan hanya rumah singgah, tapi rumah kita di mana kita bisa berkeluh kesah, Sobat Maya. Di saat kita punya kesalahan di luar sana, ketika balik ke rumah, Sobat Maya kayak ada obat kayak gitu ya, biar kitanya selalu semangat menjalani hidup, happy lagi, semangat lagi, gaskeun lagi. Oke, Sobat Maya, siap-siap yang mau request lagi. Mainnya masih buka kok ya, line telepon di 5441398. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36.
1: Dan sore 36 bersama saya Mina yang cantik dan soleha.
0: Apa kabar Mansur Parihin?
1: Masih kena serak gitu.
0: Ya kan cuaca cerah, harusnya udah sembuh seraknya.
1: Ya nggak tahu nggak sembuh ya teh.
0: Ya udah, semoga cepat membaik ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Mansur?
1: Yang dari Wali.
0: Yang mana?
1: Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh, boleh. DJ Stik 6 nya bareng siapa?
1: Buat Umlila, Tenado, Teh Matua, Teh Tertuya, Teh Ane Indrani, Teh Yuyun, terus buat Pak Inkarti, Mas Tanda, Madina, Madini, buat Ratu Engang, tadinya buat Agus Ed, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jainal Arif, Kang Cepi Kelawan, Kang Cepi Santria, Kang Hentar Get, Kang Dajang Jala, Babi Acu, Mas Arif Prabon, tadinya
0: sok, siapa
1: Kang
0: lagi?
1: Dudu, Bang Nanar, ada iya
0: aku mungkin waktu, oke siap.
1: Yang sedayana Sobat Maya,
0: terima kasih.
1: Siapa?
0: Buat siapa?
1: Yang terminanya berang arahkan nakit itu. Mungkin di pasien itu kesulitan keras nakitnya serang dalam terkesan dengan pikiran pikirnya. Seperti enggak di pasien mengungan.
0: Hatur nuhun pilih radio.
1: Prima ya mantap lagu-lagunya berbeda penegaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Mansur Sari Parihin ya. Yang mungkin lagi cari jodoh Sobat Maya. Semoga dilancarkan.

98.9 MyFM.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Oke, Sobat Maya, sekarang udah memasuki interval ketiga. Sobat Maya bertanya-tanya kenapa? Aduh, besok kok long weekend, emang sih libur apa? Nah, ternyata Sobat Maya, hari Kamis, besok tanggal 14 Mei tahun 2026 itu adalah hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Hari Jumat lah 15 Mei, cuti bersama. Ya, jadi cuti bersama dalam rangka kenaikan Yesus Kristus. Jadi kebayang Sobat Maya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend. Mumpung-mumpung nih ya Sobat Maya, mumpung-mumpung kalau Sobat Maya sekarang lagi pengen liburan, wah ya udah, ini waktu yang tepat untuk Sobat Maya bisa berlibur dengan keluarga tercinta. Ayo ah, makanya mendingan liburan aja ya. Sobat Maya mau liburan? Ayo, main juga pengen liburan. Mendingan liburan dulu aja ya. Ya.

0: sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

98.5 Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Oke, Sobat Maya, tentunya di 98.5 Bandung. Maina mau nyapain Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Apa kabar? Ada Awang Irawan. Terima kasih di Pasir Ibun, jangan-jangan suaranya bareng Sobat Maya Sadayana aja yang lagi dengerin JJS 36. Apa kabar? Ada Muhammad Kesatria Esaika, absen di JJS 36. Siap, hatur nuhun pisan. Terima kasih udah absen-absen. Ada Cantik yang ada di Margahayu. Hai hai. Lagi mager nih teteh. Aduh, lagi gak mau ngapa-ngapain. Kayaknya capek banget hari ini. Jadi ya udah, mager ikutan JJS 36. Jangan-jangan soalnya bareng Tema ini sama Raka, bareng Sobat Maya semuanya, bareng Maybe. Spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta.

Sobat Maya, kalau inget-inget ya, dulu waktu zamannya masih bersurat, kayaknya seneng aja gitu baca surat. Ketika kita mau membalasnya juga, kayaknya kita mikir-mikir kata-katanya apa gitu ya. Kalau berbeda dengan sekarang, suratnya udah elektronik, udah via WA aja, udah cepet nih Sobat Maya langsung nyampe. Kalau dulu kadang-kadang Sobat Maya via pos dulu, nyampainya beberapa hari gitu kan. Wah, pokoknya bikin aduh aja. Tapi memang seru aja nih Sobat Maya, setiap zaman kita punya cerita yang berbeda.

1-800-557-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ya Sobat Maya, kalau misalnya dengar suara cakarakan, kayaknya udah ciri khas banget ya. Suaranya itu serak-serak bahasa gimana gitu ya, seksi banget. Oke Sobat Maya, masih ada kesempatan juga terakhir di ujung-ujung acara. Sobat Maya, kalau misalnya mau nyapain Maina boleh ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Makanya diangkat, ini udah feeling, ini Umi Lila deh kayaknya.
1: Baru datang Kak akunya.
0: Dari mana?
1: Biasa GGS.
0: Mantap. Aduh, Sugante kemana? Tadi udah
1: waktu
0: ada.
1: Waktu itu kakak nggak siaran.
0: Bener.
1: Iya, jadi misius loh kak.
0: Jadi misius banget ya. Tahu nggak tadi ada Jainal Aris?
1: Gimana katanya?
0: Ada hadir, bukan kurmod jena, tapi emang lagi sibuk.
1: Yang Jakarta Jainal Aris.
0: Betul.
1: Yang suka kurmod mah kakak yang kelembar lopo.
0: Eta bener
1: yang eta. Tahun-tahun itu mah dari 2025 sekarang 2026. Ya saya
0: bener pisan.
1: Udah lama bingit.
0: Tapi Umi sehat kan?
1: Alhamdulillah. Tapi kakak masih ada sekat dikit ya?
0: Hah? Masih?
1: Kakak masih ada sekat dikit?
0: Itu kalau kecapean emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya, kan kalau saya kerjanya memang menggunakan suara gitu. Jadi kalau misalnya
1: kalau banyak job seperti itu. Tapi yang kuat, yang sehat-sehat.
0: Amin. Halo future, terima kasih
1: buat penyiar pujian hatiku. Minta itu dulu.
0: Apa?
1: Ingin memeluk dirimu ada nggak?
0: Ada.
1: Ada kan waktu itu kan?
0: Ada. Boleh sok di absen.
1: Ingin memeluk Amaina.
0: Terima kasih.
1: Semarak sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Keinginannya tercapai sama
0: Amin.
1: Allah. Selamat. Kan pulangnya hati-hati beter.
0: Terima kasih sayangku.
1: Lalu buat Jainal Aris. Sehai aku enggak?
0: Sehai dong.
1: Sehai balik.
0: Sok atuh.

0: Jawa, Febri Acu, Kineo, Kang Yansa, Penebar Lope, biarin lebih sih bisa ngedenger.
1: Oh, bener bisa denger.
0: Itu Nindut, Nenek Putri, Aiyu, Kang Agus Oce, Mang Nono, bisa sambil kerja pasti.
1: Dengerin. Bener.
0: Mama Neis, lalu Teh Ije. Siapa lagi ya kak?
1: Sok, siapa lagi?
0: Yang ketinggalan. Oh, Bu Inkarti. Kayaknya udah meden.
1: Udah, semua. Pokoknya dikumin kalau yang belum ke sapa ya.
0: Yang belum ke sapa.
1: Oke.
0: Super mega spesial pakai apalah-apalah dicampur.
1: Siap.
0: Buat senyum pujian hati yang cantik jelita bareng arah.
1: Terima kasih.
0: Sehat-sehat terus.
1: Terima kasih, amin.
0: Kalau banyak jobnya hati-hati.
1: Hatur nuhun. Pilih ya. Radio.
0: Pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Beda-beda, berani, gaya, dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lima Nurdin ya di sisi Citarum. Jejak segendemnya bareng Mama Keisha, Kak Alam Bolem, Jejak Rusmana, Agus Oce, Mama Dini, Mama Dina, Mama Shanda, Mah Neis, Mas Leo, terus juga Bu Mega, Jeng Roro, Jejang Jalak, spesialnya Teh Meina Rahman, semoga sehat-sehat selalu. Ada Mas Leo yang ada di ujung berung, nuka sepna soranganan. Mas, tugas sampai tuntas buat idolaku ya. Doa terbaik dari Mas Lesu, terima kasih. Nuka sepna soranganan teh. Iya, doa terbaik juga buat Mas Lesu, buat semua sobat Maya yang selalu setia di JJS 36. Maina menyapain juga ini buat Novi Rianti, lalu Endan Rusmana, Ahmad Nohrijal yang ada di Kalimantan. Wah, terima kasih nih Hanupi sudah hadir ya. Lalu ada Janu, ada Denny Sutrisan di Cimohai, ada Abdul Khalid, ada Mama Dini, terus juga Wan Manoko ya di Suryadi, Mamat, Ahmad Ismail. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak JJS 36. Waktunya sekalian Maina pamit juga ya, karena sebentar lagi sudah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36. Dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Ingatlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Aduh. Aduh.

penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio

Lubang, telepon 02604178853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kepastian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rupi.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Dupa Rupi.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Nuperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: Radio FF. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Rock Maya 95.
1: Maya FF.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

produk Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Bimbingan Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
1: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: BFF. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
2: 98. Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Radio FM.
1: Saatnya sedangnya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya Evans.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rentik.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

jaringan program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
0: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Facebook Maya FM
6: @98 Maya FM.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya sebetulnya tiba. Duperti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Joy FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: kali, bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

akreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa za'ima maghfiratik wa salamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal fawza bil jannati wal najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di pagi hari ini masih bisa hadir di 98 Maya FM di gelaran Damar Hati, Puanya Dukati Pengobat Jiwa Selalu di Hati, yang tentunya tetap berada di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan beribadah kepada Allah kembali, yaitu di gelaran Damar Hati, Puanya Dukati Pengobat Jiwa Selalu di Hati, di Murojaah Tilawah Turjamah. Murojaah adalah merupakan salah satu cara kita selalu disertai dan menyertai Al-Quran, sehingga kedekatan kita terhadap Al-Quran itu ya, yaitu diantaranya dengan cara kita murojaah. Tilawah adalah cara kita mulai dari mempelajari bacaannya, kemudian memahami tujuannya, dan juga yang paling utama adalah mengamalkan apa yang dianjurkannya atau yang diperintahkannya. Adapun turjamah adalah metode cara untuk supaya kita punya dasar untuk memahami Al-Quran, yaitu dengan terjemahan. Karena selain terjemahan juga ada yang namanya tafsir, Asbabun Nuzul, kemudian juga ada tafsir ayat bil ayat ya, atau ada juga tafsir ayat bil hadis bis sunnah ya. Kemudian ada juga tafsir yang ada hubungannya dengan konteks kekinian ya, konteks kekinian. Jadi ayat ini dulunya begini, nah sekarang bagaimana, nah gitu ya. Contoh misalnya kalau dulu ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah, itu sungguh telah ada estugas aya contoh di diri Nabi Ibrahim jeung anu pengikutna jeung anu nuturkeunana. Nah gitu, itu dulu kumaha nyata tauhid dan Nabi Ibrahim jeung keluargana jeung para pengikutna. Ari ayeuna kumaha nya, ayeuna urang sami tauhidna gitunya. Kapukur mah tauhid dia menghindari patekong atau tapi menghindari berhala. Ayeuna aya berhala, aya ngan bentukna lain patung tapi masih kene sarua nilaina jeung patung gitu. Ya sok sanajan memang lain patung tapi nilaina sarua jeung patung, seperti naon? Ya bisa wae ayeuna bisa kebijakan di luar Al-Qur'an nya. Itu kebijakan, ketentuan, keputusan, hukum dan sebagainya di luar Al-Qur'an itu bisa menjadi berhala kalau dijadikan sebuah sandaran keselamatan. Ya, tapi kalau seandainya misalnya ukur sekadar wah ini mah adat gitunya, hukum adat, hukum adab dan sebagainya gitu, tidak menyalahi tauhid, tidak keluar dari jalur tauhid, insyaallah walaupun kebiasaan adat atau adab dan sebagainya kalau tidak menyalahi tauhid ya insyaallah
Seperti apa? Seperti contoh misalnya ada yang diperdebatkan ya. Rahimakumullah, ada orang yang memperingati hari-hari yang memang disakralkan sehingga padahal Rasulullah tidak mengajarkan, tetapi konteksnya tidak keluar dari tauhid, tetap menyembah Allah. Itunya tetap ilmu di sana mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan tujuannya supaya orang ingat kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah. Nah gitu, walaupun dengan bentuk yang diada-adakan, tapi insya Allah ini tidak akan keluar dari yang namanya konteks. Ya itu ya rahimakumullah. Tapi kalau seandainya sesuatu yang sudah menghindarkan dari ketauhidan, walaupun mewah acaranya ya, walaupun megah gitu, tetap itu tidak ada toleransi untuk diikuti.

0: maka walaupun megah mewah acaranya atau ke pengorbanannya, perjuangannya, tetap aja itu tidak dibenarkan oleh syariat. Wargi damar hati munahku maha daramang sing daramangnya remakullah sing utamina damang manahna sing iya sing naon minta sing panteg sing teguh itu pendirian orang atapi keyakinan orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hatur nuhun atas ngainformasikan Bu Asi alhamdulillah ma, itu Bu Asi alhamdulillah yang ngontrang ini nama dia cakai ngeguruk itu jelas nenek nganggo aplikasi deui lah nya sok nganggo aplikasi deui itu supados ieu supados mencerang nah itu marginal margi dah itu solusi nah memang diayakeun aplikasi teh supados urang teh nyaman nya supados nyaman bari jeung teu kedah nganggo radio pamigaduh HP aya kuotaan insyaallah tinggal klik nah itu sok rasa dan lagi terus uninga nya. Tunun buat si sok nusanis naoganya. Oh ayo nak, nah cina ustad bentar dulu ikut surat genep hiji. Nah ini momen Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah. Momen Nabi Ibrahim. Ayo nama atau maka surat Ibrahim anu berhubungan ejeng Nabi Ibrahim tangtos nage gitu ya. Itu pangintenya orang nak si nana minate. Sing sanes cerdik artinya jadi wacisnya wacis teh ya orang teh ataliti lah itu momen ayeuna naonnya momen Nabi Ibrahim rahimakumullah kalaku mahage sabab naon sabab ibadah haji itu ritual Nabi Ibrahim itu ibadah haji baik kurban yang kita laksanakan di luar Masjidil Haram di luar ritual haji itu ya, kita yang dilaksanakan itu juga milah Ibrahim. Apalagi hajinya itu sendiri adalah bagian, bukan bagian lagi, itu adalah ajaran Nabi Ibrahim yang hari ini dijadikan untuk umat Nabi Muhammad sebagai sunnah salah satunya itu ya. Hatur nuhun atas ngintunkan VN nya mangga orang kawitan VN anu kahiji bade di kapayunkeun ti umu ya umu mangga kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngirengan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ibrahim ayat 35 dugi ka 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada amina wa jnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi

0: berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan ingat ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala." "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya dia itu dari golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan anak cucuku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Rasul, Baitullah yang dihormati, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah di manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur." Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kanggo ausanana cekap. Oke, terjemahna Rufina rada dihayati nya berkenaan cerita mungkin atas uninga ceritana kumaha Nabi Ibrahim tega na saking ku cinta ka Allah nya tega ninggalkeun istrina urang kalih nanutu aya pepelakan berijeng lain di kota ninggalkeunana lain di kampung tapi di hiji lengkob nya anu teu aya warung gitu teu aya pasar harita mah teu aya naon kitu istuning teu aya naon lah rumakullah. Saking naon tete, saking cinta ku Allah, anjena memang naon namina teh wantunnya, wantun ninggalkan keluarga na dina kayaan, ya kayaan pihawatiran sama kumullah gitunya. Namun ku orang dibayangkan zaman ayona, aduh. Siga nate ah bohong itu mulai cinta ke Allah tanya ah ke anak pamajikan gitu mun ayo nama gitu. Nah itu maka ukur jadi ibrahu pelajaran nungkulnya gitu lain kudu seperti itu orang teh mudina ayat anu ya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim nya ukur jadi pelajaran ke orang ketika orang cinta ke Allah nya kudu wani ninggalkeun imah atuh ninggalkeun imah geus adan teh langsung ka masjid gitu remakullah nya da ayeuna mah teu kudu ninggalkeun keluarga aya jaman kajen aya ka luar negeri ge bisa keneh aya di hareupeun bisa dibawa keluarga mah aya video callna aya miss call aya teleponna gampang aya mah gitu nu teu gampang teh ieu hate ieu hese nya hese nunjukkeun cinta ka Allah teh gitu tiah rumakullah. Itu cenah bade naroskeun surat 88 hiji surat 2 maksudnya ayat 88 hiji saurna teu berlaku kanggo umat Islam. Insyaallahnya kayak orang guar kusim guring itu orang guar kusim guring orang telaah gitu amagi teh acan dikaji kusim guring insyaallah lah. Tunuhun kanu parantos bahkan penginten kaite waranana upami ya mak orang berbagi nya dinten Jumat dinten Sabtu ya itu ya, mudah-mudahan tiasa ya tiasa non tiasa berbagi lah kanggo ilmu nak gitu. Hatunuhun umu karena kintunan VN ya. Mangga ayeuna ngutraskeun kana kitu nanti Ibu Asih, Bu Asih mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bedi ngiringan diajar ngawaskan serat Ibrahim ayat 35 dugi ka 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amin.
1: Kala Bu Asi. Bakna nganggo tasdidnya itu Rabbi segera cobian.
2: Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al
1: Rabbi gitu ya maksudnya.
2: Hadal balada aminau wajnubni wabaniya anna abudal asnam Rabbi
1: seperti itu saya
2: in Rabbi.

0: Rabbana inni askantu min durriyati.
1: Kirang tasdidna. Min durriyati gitu ya. Ayeuna mah kumaha? Uyah deui mangga sagera.
0: Askantu min durriyati.
1: Min durriyati. Ya, ya lagi ayat tasdidan.
0: Biwadin gairi di jarain inda baitika. Inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minas samarat. Warzukhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tas tadi kusim kuring di ya, di koreksinya Bu Asih. Perkawis iya kadenya iya perkawis tasdid nya dina kawitan rabbij'a sanes rabbij'a sanes kitu nya tapi rabbij'a oge tina dzurriyyat ya kitu aya aya tasdid dua tah dina kalimat eta teh nya tadi nu kaosna tasdidna mung hiji kitu ya. Hati-hati ya, marginal eta teh salah satu ilmu bagian cina ilmu tajwidnya berkenaan sareng tasdid deh gitu nya. Margi disebutake eta teh musyarakah gitu nya. Musyarakah teh jadi berkali-kali bing bilangan nah itu bisa sepotes gitu nya ieu teh musyarakah antanapi termasuk wae oge nyata idgham nya. Idgham ngandakeun idgham kan tasdid teh tandana idgham maka bagian cina ilmu tajwid oge bahkan aya hubungannya sareng ilmu nahu gitu ya contoh misalna fa'ala sareng fa'ala gitu fa'ala sareng fa'ala benten gitu fa'ala terus-terusan migawe pawi fa'ala migawe gitu manehna manehna migawe pami fa'ala manehna terus-terusan migawe tuh ben, jadi kitunya hartos teh saparantos Bu Asih ka nene ayeuna nene naon cik nene Kansa ti Lembang mangga nene ka ayeuna ka pami nene istiqomah kumargi sauna teh rada ngaguruh nene nganggo ieu we nganggo VN nya VN keras aplikasi anggona mencrang gerasoknya mangga mangga nenek Kansa kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya guys dina tasdidna warahmatullahi kadana kitu warahmatullahi kumaha sanina nama warahmatullahi cobi lihat nih
2: barokatuh
1: sekali lagi
2: warahmatullahi
1: warahmatullahi tah kirang sakedikna nak tasdidna warahmatullahi gitu ya
2: wa barokatuh sareng nenek Kansa ti Lembang. Surah Ibrahim ayat 35 dugi ka 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam.

bi'ani fa'innahu minni wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi nata udulnya. Dina salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Awasana tos tekap. Awasana ma alhamdulillah. Ti aya nu kirang tadinya. Tapi kirang neneknya. Tadi kan liren kia. Dina wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Tah eta teh tiasa dilajengkeun. Ya wa janubani wa bani ya anak bu asana teh aya wakopan urang sing uninga kana hartos nya gitu da wakop teh gunana supaya urang merenah dina hartosna gitu pan eta teh aya wakopan cenah mung ya emang dina tanda wakop teh aya tapi tos merenah nya famili ren dirinya teh contoh ya. Ingat kan dina waktu Nabi Ibrahim anjeunna ngadoa ya Allah jadikeun ieu negeri teh anu aman. Sepertinya kan aminannya. Oge hindarkeun wajnubni oge hindarkeun keturunan abdi nya tina nyembah karena berhala. Tuh kan sapatos kitu. Jadi teu ngarobah hartos gitu nya. Teu ngarobah hartos. Gitu bahkan teu ganjil gitu teu ngaganjal hartosna teh emang lurus we gitu. Nah gitu ya. Nah jadi janten ibtida teh cekedah ninggal karena ieu wae nya kecuali lamun sembarangan berhenti gitu wayahna eta mah contoh misalnya wa idz qala ibrahim rabbi ja'al hada nah ulah tina al balada teh kenging nya eta mah ila rabbi ja'al hadal balada tuh eta jadi hadal balada teh nyata iya ramakumullah ayah hubungan anak lah gitu ya nenek mangga atuh nuhun ya, teraskeun kana kitu nanti Ibu Hajarina mangga Bu Hajarina kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Burina Pak Ustaz dada nyiringan belajar ngaroskeun surat Al-Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ini askantu min durriyati biwadi ghairi dzir jar'in inda baitika muharrami Rabbana liyukimu sholata.
1: Upamitia sama langsung ngeinkom Rabbana liyukimus sholat kengin dipanjangkan helanya pamit dipanjangkan tadi sepertos mad lazim liyukimus sholat tadi sepertos gitu coba ya geranya upamit tadi sepertos tadi etate hukumnya jantan mad lazim sedangkan iya mah nyata ukur sekadar inkom liyukimus sholat itu kecuali lamun di kotok lamun diberhentikan liyukimu as-salata nah pamit itu nya sabian kala
2: ikamu harrami rabbana liyukimu salat
1: nah sepertas mad lajimnya kiranya tak kayaknya
2: faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim wa rajukhum minas samarati la'allahum yaskurun sadaqallahul azim. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namun seayat terhasilkan di ayat K35 nya itu ayat 35 umi ya sarang 36 37 namanya mung seayatnya biasalah pahintan nuju mutna seayat biasanya panjang oge selalu gitunya selalu ditunaikan nah gitu tapi itu sawios bilih ayat nuju pamengan tanda na cinta karena majlis DH teh yang selalu hadir gitu ta selalu hadir sok sarajan seayat oge Wahai Rasulullah mah baligu ani walau ayah sampaikan sok sarajan seayat jadi seayat ya Ya, teh sawios gitu. Tadi terus dikoreksinya gitu, terutama dina income, kade dina income. Nyopamin tos income berarti tekeing aya anu hadir nya anu di income keunana. Ke gitu nu hadir mah nyata mudgom. Income cara nu di income keunana tadi nyata mad di income keun karena iya karena sod nya janten tekeing supratos mad lazim tadi ya. Hatur nuhun ya, hajarina ayeuna alhamdulillah nih hadirnya Ibu Siti, alhamdulillah Ibu Siti, mudah-mudahan Ibu Siti parantos ieu nya parantos sabihara bihari deui ya. Ya, mangga sok ka payun Ibu Siti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Siti di sorean badannya ringan diajar cep Ustad.

0: فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ أَفْئِدَةً.
1: Tinapaja'a neneknya. Umi, tinapaja'a. Faja'al afidat. Jadikan ya Allah. Hate jalma-jalma teh condong. Tuh, gitunya. Upami tinapidatan. Hate jalma-jalma condong. Nyaun maksudnya. Nah, gitu. Oh, maksudnya teh ya. Faja'a. Jadikan ku anjing. Gitu. Condong. Ya. Jadi tinapaja'a sayangnya. Gitu.
0: Minan nasi tawilaim warzuqhum minas samarot minas
1: tapi warzuqhum warzuqhum jeung bere rizki maranehna ya Allah minas samarot tidak sabangsaning bubuahan itu ya. Coba pamit tina samarot ujung-ujung. Tina sabangsaning bubuahan. Kan naon maksudna. Gitu. Tina warzukhum. Ya.

0: Robbana ya Tuhan pencipta kami, ini sesungguh aku askumutu, aku telah menempatkan min sebagian zurriyati keturunanku atau Ismail dan ibunya. Biwadin di lembah ghoiri yang tidak zi mempunyai zarain tanaman yaitu Mekah tanaman atau yaitu Mekah indah di sisi atau di dekat baitika rumah engkau al-muharram yang disucikan atau Ka'bah. Rabbana ya Tuhan pencipta kami yuqimu agar mereka mendirikan as-salati salat faja'al lalu jadikanlah afidatan hati-hati min sebagian anna minan nasi sebagian manusia tahwi cenderung atau senang ilaihim kepada mereka keturunanku warzuqhum yang berikanlah rejeki kepada mereka minas samarati dari buah-buahan la'allahum yashkurun agar mereka bersyukur. Alhamdulillah. Hatur nuhun cep Ustaz diantos koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tas dikoreksi tadinya kakirangan anak oge nyadina hartosna tadi aya anu ieu remukullah aya anu askantu kedahnya saya askuntunya ya ketika nerjemahkeun kana eta umi dirinya tinggal askantu tapi askuntu bilih margi kieu nuju ngaosna askuntu dina nerjemahkeun lagi askuntu. Nah, sok tinggal nah pami askuntu lepatnya bilih ya mah gitu. Bung secara umum sadayana askantu, sadayana tadi anu paratos ngaos. Tetap istiqomah mudah-mudah insyaallah barokah. Taipah mangarepayut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiringanana ayat 34 sarang. 35 sarang 36. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al

0: صدق الله العظيم. Ngartos na jeng nalika Ibrahim nyarita, Nun Gusti Pangeran Abdi mugi Gusti medamel ieu negeri anu aman repeh rapi sareng mugi Gusti sareng anak insu Abdi ditebihkeun tina nyembah berhala. Nun Gusti Pangeran Abdi sayaktosna berhala-berhala teh parantosna sarkeun jalmi-jalmi anu henteu kinten seurna. Sing saha anu tumut ka Abdi nyaeta jalmi anu jalmi teh kalebet golongan Abdi sareng sing saha anu wangkelang ka Abdi nya sayaktosna Gusti nu Maha Jembar Pangampura Maha Asih. Turun Pak Ustaz dan Pak Faraksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh dina alhamdulillah ausana namanya teh aya nu kirang itu mung aya dina tapi kita tos teh ieu tos terjemahna tadi teh nya hilaf deui nu mana sanes lepat gitu nya. Wangkelang gitu waman asoni sing saya jalman wangkelang kakaula tah eta wangkelang teh bahasa Sunda anu hartos nate doraka gitu nya. Ulah wangkelang ka indung teh ulah doraka ka indung itu ya. Jadi wangkelang teh rumakuloh nya anu cacan uningan naon wangkelang teh nyaeta doraka gitu ya, dosa kami. Atanapi muncul orang mah wangkelang teh nya nolak kayak gitu karena papatah teh nu hade teh gitu wangkelang namina teh ya turun teh tuh kan dina bahasa Sunda teh luar biasa ieu na naon namina teh seueur pisan pelajaranana lah gitu. Mangga aina orang lajengkeun kana kitu nanti ibu hajana ni mangga bajana ka payo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Ibrahim ayat 35 dugi ka 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
1: كَهَلَا كَهَلَا أُمِي نَهَا كَهَلَا سَكْ وِيهَا دَيْ كَهَلَا وِيهَا دَيْ سَكْ
2: نِرَاجِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا
1: هَذَا سَيْسْ هَذَا هَذَال هَذَال أوكي سَيْسْ بَلَدًا دي بَلَدَ هَذَال بَلَدَ آمِنَا gitu ya sekali dia wihan di enggak sakra
2: شَيْطَانِ رَجِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
1: Tah didinya kadenya hati-hati.
2: وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
1: Alhamdulillah. Tah eta tiasa liren didinya tiasa diteraskeun.

0: Miudu
1: Calestina min askantu ya. Itu artian ini ya Allah. Abdi teh askantu geus nyicingkeun merenahkeun turunan abdi, bagian turunan abdi gitu nya, min duriyati.

0: pun nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilanat. Jeung sing ingat nalika Ibrahim nyarita, Nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ngajadikeun ieu nagri aman tentrem. Sarang mugi abdi, sarang anak cucu incu abdi ditebihkeun tina nyembah berhala. Nun Gusti Pangeran abdi, saestuna berhala-berhala teh parantos nyasarkeun manusia anu henteu kinten seueurna. Sing saha anu tumut ka abdi, eta jalma teh kalebet golongan abdi. Sarang sing saha anu wangkelang ka abdi, nya sayaktosna Gusti nu Maha Jembar Pangampura tur nu Maha Asih. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, saestuna abdi parantos meranahkeun sabagian turunan abdi dina lengkob nu henteu aya tutuwuhanana. Caket bumi Gusti anu dimulyakeun. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugia maranehna ngadegkeun salat. Mugia hate manehna kapicut hayang daratang ka tempat maranehna. Mugia Gusti maparin kurnia kamaranehna mangrupa bubuahan supados maranehna muji syukur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Pak Ustadz, diantos pisan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi we nya dina awalan pisan dah Robij al hada saris hada hadal. Oke saris baladan tapi balada. Nah itu. Eta wungkul jeung sarisna alhamdulillah. Ya, hatur nuhun mangga nenek istiqomah ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nene bade ngiring belajar ngaoskeun serat Ibrahim ayat 35, 36 sareng 37.

budal asnam Rabbi innahunna adlalna kasirom minannas

0: tahdi tahwi ilaihim par warjukhum minas samarotila allahum yashkurun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten seueur lepatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nene lepat oge dapan aya nu ngalareskeun. Tenuhun nenenya. Ya, mudah-mudahan nyarengan SIM kuringna ieu janten kasayan kanggo nene. Kumalgi waktu, assalamualaikumullah. Urang tutup kudoa sasarengan mangga. Insyaallah anjing urang sasarengan deui dina kahpidei. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Thunder. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya sebab Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Bayar.

0: AFF.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya tentunya simak Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Ya.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
6: Maya FM.